maduko sa sana ya gozu pitia ya sa oku bodato sudah babu siapa babu siapa venati

wana yere nyame nhyiramo wai ama yen sho nyame ni munyamo obetumi afra me demo ni nyina 0248682064 0248682064 0248682064